peine y pajaite aro pura heitan lebe sengotu. Sapu are inte mo hama no handa direbei. Pujare petere genduja ora kum sikapu. Eremikena oikomi bae kuese mo akanundu.